Masubo asere nyakuma Ani nake bana onyuna gbetopa mawe nanya Amada kema soklio Ayatanya nyala masubo da Bawo chugbe